0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produ FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Masih di 95.2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya di Jumat pagi ini? Semoga teman Pro 2 mengawali hari dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan semangat yang tetap menyala. Gak terasa 21 menit telah meninggalkan pukul 7 pagi. Sebagian dari teman Pro 2 mungkin sudah berada di kampus, di kantor, sekolah, atau sedang dalam perjalanan. Semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar dan membawa hasil yang baik. Karena ini hari Jumat, coba jadikan hari ini sebagai momen untuk menutup pekan kerja dengan lebih maksimal. Gak perlu mikirin semua pekerjaan sekaligus, cukup fokus selesaikan satu persatu. Dengan begitu, akhir pekan nanti bisa nikmati dengan tenang. Dan jangan lupa di sela-sela kesibukan pagi ini, sempatin sarapan dan minum air putih. Hal sederhana seperti itu seringkali jadi penentu apakah energi kita tetap terjaga sampai siang nanti. Jalan aku Marley bakal tetap temani kalian di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita dengerin dulu darinya James Arthur, It Is Alright.

Ya barusan kita udah dibuat tersentuh ya sama harmoni vokal yang luar biasa indah dari Lyodra dan Afgan di lagu Ada. Sebuah bukti kalau cinta sejati itu bakal selalu bertahan dalam situasi apapun. Tapi ya namanya juga hidup ya. Teman Pro 2, enggak semua cerita cinta itu berjalan mulus dan lurus kayak gitu. Kadang-kadang hidup malah ngasih kita plot twist yang jauh lebih rumit, berantakan dan bikin pusing misalnya. Ketika kamu malah kecantol sama sahabatnya mantan kamu sendiri. Nah biar makin seru yuk kita dengar dulu sebuah drama cinta yang penuh distorsi ini. Let's Rock with Machine Gun Kelly featuring Black Bear, My Ex-Best Friend.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Anak Indo bergengsi, anak Indo beda versi. Banyak yang berpotensi, pejuang proklamasi. Kalian semua potensi.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 7151 952.

Sidi 95,2 RRI Perodolog Semame teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang untuk kita semua di hari ini teman Perodua. Semoga kamu juga selalu sehat. Dan pastinya teman Perodua di menjelang siang ini kamu juga terus semangat untuk aktivitas kamu. Jadi semoga kamu juga selalu enjoy for today pastinya. Dan yang paling penting apa teman Perodua? Yang paling penting dari semuanya adalah kamu mensyukuri apapun yang kita miliki saat ini. Seperti biasanya Dika akan terus menemani kamu sampai jam 14 waktu Indonesia Barat ya, akan terus Dika temenin ya, dan informasi lainnya akan terus Dika hadirkan bersama kami dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Rumah tangga adalah masalah yang sering sekali diabaikan oleh banyak orang. Namun, limbah rumah tangga yang tidak dapat terurai merupakan masalah yang lebih besar lagi. Tidak hanya mencemari lingkungan sekitar, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia dan hewan peliharaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui cara mengatasi atau mengurangi limbah yang tidak dapat terurai agar dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Eits, jangan khawatir. Salah satu cara pertama untuk mengatasi limbah yang tidak dapat terurai adalah dengan membuangnya dengan benar, ya kan? Pastikan kita membuang limbah tersebut di tempat yang sesuai dan yang sudah diatur oleh pemerintah setempat. Selanjutnya nih, salah satu cara lain adalah dengan menggunakan bahan alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya nih, kamu dapat menggunakan produk yang terbuat dari bahan alami, seperti bambu atau kayu, sebagai pengganti produk yang terbuat dari plastik ataupun karet. Well, sering-seringlah menggunakan botol minum yang dapat digunakan ulang sebagai pengganti botol minuman sekali pakai yang terbuat dari plastik. Karena ini merupakan salah satu aktivitas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita terapkan hal kecil namun punya efek besar pada lingkungan kita agar lingkungan kita terus bersih dan terhindar dari bencana.

0: masak.
1: Yeah.
0: Walau rasanya jarang enyak, enyak, enyak.
1: I love cooking.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sayangi nyawa Anda. Orang terkasih masih menanti kehadiran Anda.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Prodo at least mancanegara terus kamu dengarkan sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Memprodua nanti di jam 12 lebih 40 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Prodolog Semawe untuk mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini yang kita relay langsung dari Masjid Islamic Center. Bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Loksmawe.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih bareng Dika ya, yang juga menemani kamu di santai siang sebelum sebentar lagi ya, teman Produa. Kita juga bergabung bersama Pro 1. Kita hadirkan informasi dulu di mana siaran program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Log Semawe pada hari Jumat secara khusus ya, mengupas tuntas urgensi screening dan juga deteksi dini kanker paru. Menghadirkan narasumber ahli Dr. Indra Buana SPPONK ya, dan juga beliau merupakan dokter spesialis paru sekaligus konsultan tumor dan juga kanker paru atau toraks ya. Edukasi ini menyoroti bahwa kanker paru sering kali terlambat didiagnosis karena gejalanya baru terasa saat memasuki stadium lanjut. Dalam pemaparannya, Dr. Indra Buana menekankan bahwa metode screening modern seperti LDCT menjadi kunci krusial dalam menentukan lesi atau keganasan pada paru-paru sejak dini. Bahkan sebelum gejala klinis muncul, teman Produa, deteksi yang dilakukan pada fase awal secara signifikan meningkatkan efektivitas pengobatan, memperluas pilihan terapi, dan juga menaikkan angka harapan hidup bagi pasien secara drastis dibandingkan jika penanganan baru dimulai pada stadium akhir. Jadi kita berharapnya nih teman Produa, kalau misalkan kamu sakit, jangan lupa untuk selalu mengecek kesehatan kamu, cek darah secara gratis, bahkan sekarang udah gratis ya teman Produa. Jadi kita kenali gejalanya sejak awal ya, seperti yang dijelaskan sama Dr. Indra, bahkan banyak banget nih teman Produa yang terdeteksi dini kanker di saat sudah stadium lanjut tentunya. Jadi dari sekarang kita sama-sama mengecek kesehatan kita ya teman Produa. Oke, sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Masih di semua 5,2 RRI Peredolok, semuanya teman terbaik kamu, tamu Peredua. Bersama Dika di sini, dan sebentar lagi juga kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita teman Peredua. Keberkahan bukan hanya keberkahan rezeki, tapi juga keberkahan rezeki dalam bentuk umur yang panjang, sehat, dan juga kemudahan untuk kita menjalani hidup ini. Terus bersama kami, kita akan terus bersama sampai jam 14 waktu Indonesia Barat.

Sama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

berikutnya. Selanjutnya kepada anak-anak kami, adik-adik kami agar dapat mengatur saf tersendiri di belakang saf orang dewasa. Tidak melakukan keributan, tidak berlari-larian pada saat pelaksanaan sholat Jumat kita berlangsung. Kemudian bagi jamaah yang membawa HP dan sejenisnya, mohon menonaktifkan HP-nya. Dan menyangkut masalah kotak amal agar dapat diedarkan pada saat khotib telah berada di atas mimbar. Berikutnya, kepada saudara-saudara kami yang berdagang, yang berjualan di lingkungan Masjid Agung Islamic Center Kota Lub Sumawe, terlebih khusus di depan Museum Kota Lub Sumawe, agar dapat menghentikan seluruh aktivitas transaksi jual-beli selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Kami ulangi kepada saudara-saudara kami yang berdagang, yang berjualan di lingkungan Masjid Agung Islamic Center Kota Lub Sumawe, terlebih khusus di depan Museum Kota Lub Sumawe, agar dapat menghentikan seluruh aktivitas transaksi jual-beli selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini juga disiarkan langsung oleh Radio RRI Pro Kota Lub Sumawe. Berikutnya, peran keuangan Masjid Agung Islamic Center Kota Lub Sumawe, sisa kas sedekah Jumat tanggal 3 bulan 7 2026, 140.575.293 rupiah. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 3 bulan 7, 4.812.000 rupiah. Penerimaan sedekah rawatib tanggal 3 bulan 7, 1.216.000 rupiah. Jumlah seluruh penerimaan 146.603.293 rupiah. Adapun pengeluaran 1.860.000 rupiah, maka sisa kas sedekah Jumat pada hari ini 144.743.293 rupiah. Berikutnya tata laksana sholat Jumat kita pada hari ini, ya insyaallah yang bertindak sebagai khatib guru kita bersama yang mulia Tengku Haji Tarmizi Dudun MSSI atau yang lebih kita kenal Abati Kutakruang. Kemudian yang mengimami sholat kita pada hari ini Tengku Muhammad Aramzi, Muazzin Tengku Muhammad Afandi Z, Pemada Tambih Tengku Fakhur Razi SPD. Adapun khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib Dr. Andes Tengku Haji Murshid Yahya MPD, imam Tengku Muhammad Ali Abda. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.40 menit waktu Indonesia bahagian Barat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ولأهل بيته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Yang saya muliakan, yang terhormat Tengku Raja Imam Syekh Masjid, Imam Besar Masjid Islamik yang mulia ini, para seluruh panitia pembangunan masjid dan badan kemakmuran masjid yang dimuliakan oleh Allah, yang saya muliakan kepada seluruh para hadirin, para jamaah salat Jumat yang telah berhadir pada hari yang bertuah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nasihat singkat izinkan saya bacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Lakukan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya, hai sumakunta, dimanapun tempat kamu berada. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita ilmu ihsan, ilmu ihsan, di mana Allah melihat kita dimanapun kita berada, kendatipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ihsan. Maka Nabi mengajarkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu dalam keramaian, takutlah kepada Allah. Kamu dalam kesunyian, takut juga kepada Allah. Kamu dalam di kota, takut juga kepada Allah. Kamu di desa, takut kepada Allah. Di dalam kesepian takut kepada Allah. Dalam keramaian takut kepada Allah. Dimanapun kita. Di kantor, di desa, di rumah, di kota. Dalam keramaian, kesunyian. Allah, Rasulullah memerintahkan kita untuk takut kepada Allah. Dengan cara kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan meninggalkan larangan-larangannya. Jangan kita meninggalkan larangan Allah. Kalau ada orang yang melihat, orang tidak berani mencuri kalau ada polisi. Orang tidak berani mengambil harta orang kalau ada yang melihat. Orang tidak berani berzina kalau ada yang melihat. Tapi ketika tiada yang melihat, dia akan melakukan. Padahal, kendatipun tiada manusia yang melihat. Tapi ada yang melihat kita, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan kita ihsan, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Junjung tinggilah perintah-perintahnya. Dan tinggalkan larangan-larangannya. Ini adalah nasihat Nabi yang pertama kepada kita sebagai umatnya. Yang saya menyampaikan ini merupakan hadis Rasulullah. Yang kedua, Nabi juga berpesan sebagai nasihat kepada kita. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlakmu yang terpuji. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana akhlak yang terpuji? Akhlak yang terpuji adalah seseorang yang hidupnya tidak merugikan orang lain. Dimanapun dia berada, tidak menjadi berbahaya, mudarat bagi orang lain. Tapi hidupnya
bermanfaat kepada orang lain. Lidahnya menyelamatkan orang lain. Bukan kehadirannya dapat mengganggu orang lain. Dapat terzalimi orang lain. Terzalimi hartanya seperti perampok dan pencuri. Terzalimi kehormatannya. Terzalimi pribadinya, tubuhnya, hartanya, pangkatnya dan jabatannya. Itu adalah orang yang tidak berakhlak dan akhlak yang terpuji. Nabi perintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ingin menyampaikan sedikit bahwa di zaman sekarang, di akhir-akhir ini, lebih-lebih terjadi di Aceh, sangat jauh pergeseran moral, sangat jauh pergeseran akhlak, akhlak yang cukup rusak, saling mencaci maki, saling memaki, mencaci maki, kadang langsung atau melalui media-media. Lebih-lebih yang dicaci maki adalah orang-orang yang berilmu, para orang-orang alim, para alim ulama, para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini adalah sangat menyedihkan. Kita orang Aceh, orang lain segan kepada kita karena kita adalah Serambi Mekah. Orang menyebut orang Aceh terbayang adalah guru bagi orang lain dalam hal agama. Yang pertama masuk Islam ke Aceh, Islam ke daerah lain di Nusantara dibawa oleh ulama-ulama dari Aceh. Dan yang Islam yang pertama masuk adalah ke Nusantara melalui juga dengan Aceh. Kerajaan Islam yang pertama juga di Aceh. Tapi sekarang adalah orang-orang Aceh yang telah rusak akhlak, telah mencaci maki sesama. Lebih-lebih yang dicaci maki adalah orang-orang yang mulia, orang yang beribadah, ahli ibadah, para alim ulama, orang-orang alim. Lebih-lebih melalui media-media. Ini para hadirin paling berbahaya. Ketika kita mengupat melalui media, mencaci maki melalui media, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kita menyesali terhadap perbuatan kita, kemudian meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dan yang ketiga, wajib kita mendustakan diri kita bahwa apa yang pernah kita sampaikan melalui media bahwa kepada si Fulan bin Fulin bahwa itu adalah tidak benar, saya salah, saya mengakui khilaf, mengakui bersalah dan tidak benar apa yang pernah saya katakan bahwa si Fulan Fulin dan Fulan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang melihat, yang menonton, yang mendengar cacian kita di media-media. Maka betapa banyak orang yang percaya atau yang tidak percaya, yang sampai ke telinga orang lain. Ratusan, ribuan, jutaan orang mendengar melalui media cacian kita, caci maki yang kita lakukan terhadap orang lain melalui media. Maka itu adalah menjadi dosa yang jariah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam satu hadis, sayati zamanun ala ummati, akan datang zaman yang menimpa di atas umatku. Dulu Nabi berkata sayati, selagi akan datang. Kenapa? Karena ketika itu memang belum datang. Apakah sekarang telah datang? Ya, untuk zaman sekarang telah datang. Apa yang pernah Nabi bayangkan kepada kita? Sayati zamanun ala ummati. Akan datang, kata Nabi, satu zaman yang menimpa di atas umatku, kata Nabi. Apa yang datang itu? Adalah yang pertama, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Umatku akan lari daripada ulama dan fuqaha. Ulama di situ dimaksudkan ahli sufi, ahli tasawuf,
fuqaha adalah orang-orang yang ahli fiqah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Mereka umatku, kata Nabi, akan lari daripada para alim ulama dan para ahli fiqah, ahli fuqaha. Para hadirin, bagaimana yang dimaksud dengan lari daripada para alim ulama dan fuqaha? Bukan lari seperti memang lari dengan kaki, tapi menjauhkan daripada ulama, mencaci maki ulama, memaki para alim ulama, tidak lagi mau mendengar ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama, menghasut para ulama, mempengaruhi orang lain agar orang lain tidak mau mengikuti para ulama, mencaci, mempengaruhi orang lain agar mereka juga menjauh dengan tidak mengikuti aliran ataupun ajaran yang disampaikan oleh para alim ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah yafiruna anil ulama. Dan kita mengupat, mencaci, memaki. Bahkan ada yang mengajak untuk datang ke tempat Pulin, Dayah Pulan. Ingin kita mendemo, menutup dayah itu. Kenapa? Karena kebencian yang mereka kemukakan. Fi kulubihim maradun. Memang dalam hati mereka telah ada penyakit. Penyakit benci kepada para alim ulama. Penyakit benci kepada agama. Penyakit yang benci kepada ilmu. Fa zadahumullahu marada. Maka Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Ketika dalam hati mereka ada penyakit, orang lain tidak tahu. Tapi ketika Allah menambahkan penyakit hati mereka, baru lahirlah apa yang ada di hati mereka. Orang tahu bagaimana penyakit hatinya terhadap orang-orang lain. Ini adalah sifat orang yang munafik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang mencaci maki orang alim agar orang lain tidak terpengaruh dengan orang alim itu dan para alim ulama itu, agar tidak mengikuti ilmu yang disampaikan, tidak mau menerima ilmu yang disampaikan, maka ketika itu akan mendapatkan bala yang lebih besar. Kita mendengar sejarah Karun. Dua kali menolak mengeluarkan zakat ketika umat Nabi Musa dan sahabat Nabi Musa mengutus oleh Nabi Musa untuk mengambil zakat kepada Karun, dan Karun tidak mau menunaikan zakat. Allah belum memberikan bala kepada Karun. Kapan Karun mendapatkan bala daripada Allah? Ketika Karun berupaya menghina Nabi Musa, mempermalukan Nabi Musa, agar Nabi Musa hilang pengikut, hilang pengaruh. Tidak lagi bisa Nabi Musa menyampaikan agama, orang tidak lagi mendengarnya dengan dipermalukan Nabi Musa. Maka diundang, diberikan upah kepada seorang perempuan, agar mengaku dia berzina dengan Nabi Musa, hamil di luar nikah dengan Nabi Musa, dan diterima upahnya, dan dia ingin mengakui. Tapi Allah tidak menginginkan yang dikasih uang mengakui, tapi tidak itu yang, bukan itu yang dia akui, malah yang dia akui yang sebenarnya. Nabi Musa, jangankan berzina dengan saya, tidak tersentuh pun kulit beliau dengan aku. Jangankan berzina, kulit pun tidak pernah tersentuh dengan aku. Tapi ini adalah dilakukan oleh Karun agar Nabi Musa dipermalukan, tidak lagi bisa menyampaikan dakwah. Ketika Nabi Musa tidak lagi menyampaikan dakwah, tidak lagi bisa keluar dari rumah beliau, malu, maka ketika itulah Karun tidak ada lagi yang mengambil zakat daripada hartanya. Para hadirin, maka ketika itu Allah izinkan kepada Nabi Musa dengan menenggelamkan Musa, ditelan oleh bumi dan ditelan hartanya dan juga oleh Karun itu sendiri. Itu adalah kapan Karun mendapat azab Allah. Ketika Karun ternyata ingin mempermalukan Nabi Musa agar Nabi Musa hilang pengaruh daripada umatnya, agar Nabi Musa tidak lagi bisa menyampaikan dakwah. Maka kalau ini yang dilakukan oleh umat akhir zaman, mempermalukan ulama agar orang lain hilang pengaruh kepada ulama itu,
Maka para hadirin, ini yang cukup berbahaya. Allah menurunkan bala. Ada tiga bala. Yang pertama, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah mengutus kepada mereka sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Hadir pemimpin yang zalim adalah buah kerja rakyat sendiri. Dosa rakyat. Apa itu dosa? Menjauh daripada para ulama. Mencaci, memaki orang alim, para alim ulama. Siapa itu sultan zalim? Man la yakhafullah wa la yarhamu ra'iyah. Orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada rakyatnya. Kalau orang tidak takut kepada Allah, maka apapun kebijakan-kebijakan, kadang-kadang tidak takut kepada azab Allah, maka tidak ada yang menghalangi kebijakan-kebijakan yang diambil. Kadang-kadang membuat rakyat terzalimi dan agama bisa runtuh, agama bisa hilang dengan kebijakan-kebijakannya. Kenapa? Karena dia ada tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada azab Allah. Maka tidak ada hal yang dapat mencegah dia berbuat dosa, berbuat kedaliman kepada dirinya, kepada agamanya, kepada rakyatnya. Dan juga tidak sayang kepada rakyat. Artinya ada keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil terkadang-kadang tidak menguntungkan dan bermanfaat kepada rakyat, malah membuat rakyat terzalimi, rakyat teraniaya. Ini adalah orang yang zalim. Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Bala pertama Allah menurunkan kepada mereka adalah sultan yang zalim, pemimpin yang zalim. Ini bala pertama. Bala yang kedua, wajarfa'ullahu ta'ala barakata angkasbim. Allah mencabut keberkatan dari usaha kita. Boleh jadi usaha kita membawa hasil, keuntungan yang berlimpah. Tapi ketika keberkatan dicabut oleh Allah, maka usaha kita, harta kita, kekayaan kita yang kita peroleh bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan mendatangkan banyak kebaikan, malah semakin menjauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan syurganya, dan semakin dekat dengan azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah usaha yang diambil keberkatan. Boleh jadi tidak mendapatkan hasil, tiada berkah usahanya, atau mendapatkan hasil, tapi Allah menurunkan kepada mereka dengan cara Allah menjadikan hartanya, kekayaannya, usahanya bukan alat untuk masuk ke dalam syurga Allah, malah alat yang menjauh dengan Allah dan mendekatkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia miskin, fakir, dia tidak melakukan maksiat pulan, maksiat pulin. Tapi ketika dia kaya, malam minggu ke Medan, malam minggu diskotik, malam minggu minum-minuman, malam minggu main judi, dan lain sebagainya. Itu adalah dicabut keberkatan dari usaha kita. Yang ketiga adalah, وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ iman. Kalau bala pertama masih dalam dunia, bala yang kedua masih dalam dunia, tapi bala yang ketiga yang paling berbahaya, wayakhrujuna minad dunya bighairi iman, dia akan mati keluar dari dunia ini dan masuk kepada alam barzah, alam kubur, dengan mati kafir tanpa membawa iman. Ini yang paling berbahaya. Orang mati kafir, hidupnya muslim, dari kecil dia muslim, dia muda dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan tua masih muslim. Tapi ketika dia mati, maka dia meninggalkan Islamnya, meninggalkan imannya, imannya keluar dari dadanya, maka dia masuk alam barzah dengan tidak membawa iman, alias mati kafir. Kalau mati kafir, maka khalidina finnari abadan sarmada, dia akan kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Sungguh sekalian para hadirin yang dimuliakan Allah, orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bahaya yang paling berbahaya.
mati kafir, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka karena demikian, saya mengajak saudaraku, orang tuaku, abang-abangku, adik-adikku sekalian, jaga hati, jaga lidah, jangan kita mencaci maki ulama, jangan membagikan, kalau ada di media, jangan dibantu bagikan, semakin tersebar. Kemudian jangan komentar-komentar yang mendukung para pencaci. Tapi komentarlah dengan menolak atau paling tidak blokir agar tidak lewat di beranda kita, di HP kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai nasihat pertama untuk pribadi saya sendiri, keluarga, kemudian saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan manfaat kepada saudara saya, abang-abang saya, adik-adik saya, orang tua saya, agar Allah memberikan manfaat dengan nasihat ini. Mari kita mendengar dan mengikuti para alim ulama, karena ketika Nabi wafat, yang menjalankan agama, yang menjalankan, menghidupkan agama adalah para alim ulama. Dan ketahuilah, ini ada skenario, ada orang-orang di belakang mereka yang bekerja untuk menjauhkan rakyat, masyarakat, umat daripada ulama, yang membuat Islam bertahan, yang membuat umat bertahan dengan agamanya adalah ketika ulama masih jadi panutan bagi rakyat, bagi umat. Tapi ketika ulama telah hilang pengaruh pada umat, telah dihilangkan wibawa, dihilangkan pengaruh, dan masyarakat telah bisa dipisahkan dengan para alim ulama, maka ketika itu telah mudah bagi orang yang benci agama, yang benci Islam, untuk menghancurkan Islam, untuk memasukkan akidah orang-orang di luar daripada agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Bahasa lain, nyona misigop, nyona gop yang kerja untuk dipemekleh rakyat dengan ulama, untuk dibi kebencian, ditanamkan kebencian kepada ulama. Kupu, selama masyarakat manteng terpengaruh di bawah pengaruh ulama, maka selamanya nyohan asegop dirilah agama di pekape urung Islam. Tapi menyonyo kae nyodong kucing guys, masa tanggal dan akan teruk masa akan di pekape urung yang Islam muronyo. Nauzubillah, summa nauzubillah min dalik. Semoga bermanfaat kepada kita semua. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبلا مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

1 RRI Lhokseumawe. Jam 1:25 waktu Indonesia Barat. Telah kita dengarkan siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lhokseum. Selanjutnya berita bahasa Aceh akan hadir untuk Anda.

Dari Lok Semawi Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kebetulan, Haba Uronyo diantaraji pemerintah kota Lok Semawi, Kago.

Nunggu. 31 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, emang perdua. Baru saja kita mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini di gelaran hari Jumat 10 Juli 2026. Kita ikuti informasi berikutnya, tetap bersama kami di RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di 95,2 RRI Prodol Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih di sini bareng Dika di Santai Siang ya. Dan di suasana hari Jumat yang sangat panas ini, semoga kamu juga kembali beraktivitas ya, dan tidak lupa untuk makan siang di jam 2 siang ini ya. Jadi makanannya harus makan yang sehat-sehat. Dan teman Produa, usai sudah kebersamaan kita di hari ini, karena sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam berapa? Sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Chef yang akan menemani kamu di hari ini ya. Terus memanfaatkanlah semua aktivitas kamu secara produktif di hari Jumat ini. Dan selamat menuju happy weekend tentunya. Terima kasih, dan Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 9.

Soya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, senang sekali Chef kembali menemani kalian nih teman Pro 2 di hari Jumat ini teman Pro 2 ya. Chef akan menemani kamu sampai nanti pukul 19 ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini ya? Karena juga di luar terpantau cukup panas banget ya teman Pro 2 ya. Mungkin untuk kamu yang mau keluar gitu ya, dipikir-pikir kembali, dipertimbangkan kembali gitu ya. Kecuali memang ada kepentingan yang cukup-cukup mendesak kayak gitu, dan juga mungkin udah ada tanggung jawab gitu ya. Itu gak apa-apa deh keluar ya teman Pro 2. Dan juga tetap usahakan gitu, kalau kamu motoran pakai sarung tangan kah, pakai jaket kah gitu ya, pakai helm juga ya, biar gak terkena langsung, biar gak terpapar langsung sinar matahari lah gitu teman Pro 2 ya. Karena cukup-cukup panas teman Pro 2 ya. Kayak bersyukurlah kalau kita udah mungkin udah punya rezeki untuk bisa membeli mobil gitu ya. Ya tapi kan ketika turun dari mobil juga tetap panas teman Pro 2 gitu ya. Ya by the way, panas ini harus juga kita tetap harus kita syukuri gitu teman Pro 2 ya. Karena kalau dingin kali juga kita enggak bakalan sanggup ya gitu ya teman Pro 2. Ya by the way teman Pro 2, saya bakal mulai dengan memberi kalian info teman Pro 2. Enggak info juga sih sebenarnya, kayak kita ya udah siapa yang lagi pengen ngebahas ini aja ya. Jadi info pertama untuk kamu semua teman Pro 2 ya, sembari menemani kamu lah teman Pro 2 ya. Karena beberapa waktu lalu dan juga masih vibes dalam euforia Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya, jadi kayaknya kita asik nih, seru juga kalau kita bahas soal ini teman Pro 2. Jadi beberapa waktu lalu itu ada beberapa match yang memang terbilang kontroversial ya di Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, by the way, standar FIFA, standar ganda FIFA teman Pro 2, hukuman Kuan Syah tetap berlaku ya. Balogun lulus dari skorsing teman Pro 2 ya. Ini seperti yang kita ketahui, FIFA menuai kontroversi setelah mempertahankan hukuman skorsing 2 laga untuk back Inggris ya, Gerald Quenshah tahun Pro 2, tetapi menangguhkan sanksi kartu merah striker Amerika Serikat ya, Volarin Balogun tahun Pro 2 ya. Penangguhan hukuman Balogun menjadi sorotan karena disebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan lobby kepada FIFA sebanyak 3 kali dan dalam sepekan tahun Pro 2 ya. Meski Balogun diizinkan bermain, Amerika Serikat tetap kalah 1-4 dari Belgia, sementara Trump mengaku tidak memahami aturan mengenai kartu merah gitu. Ya, ngapain sih? Nah, ini menjadi sorotan tahun Pro 2 karena kayaknya si FIFA-nya sendiri ini standar ganda gitu ya tahun Pro 2 ya. Karena ya dalam penanganan situasi di Piala Dunia 2026 ini gitu ya, ketika kartu merah striker Amerika Serikat ditangguhkan sedangkan back Inggris enggak tahun Pro 2. Jadi komite disiplin FIFA menyatakan Kuan Syah tetap harus menjalani hukuman akumulasi kartu akumulasi kartu merah. Dia dibelit atau dikenai sanksi skorsing 2 laga tahun Pro 2 gitu ya. Hukuman ini bersifat otomatis dijalankan. Bahkan Kuan Syah dipastikan tak bisa main saat Inggris menghadapi Norwegia serta semifinal seandainya timnas Inggris lolos tahun Pro 2 ya. Kuan Syah diusir wasit karena melakukan tackle menggunakan 2 kaki kepada pemain Meksiko ya, Jesus Gallardo tahun Pro 2. Aksi itu memang dianggap sebagai pelanggaran cukup serius karena ya dampaknya bisa cukup fatal untuk pemain gitu teman Pro 2 ya. Perasaan tak bisa berdusta. Nah, sebenarnya pelanggaran serupa dilakukan Balogun dengan menginjak ankle back Bosnia teman Pro 2 ya, Tarik Muharremovic. Tapi Balogun malah bisa main di laga kontra Belgia dengan sanksi yang ditangguhkan teman Pro 2 ya. Bisa dimainkannya Balogun menjadi kontroversi besar lah ya bagi FIFA selama Piala Dunia 2026 ini, sebab ada campur tangan Presiden Amerika ya, Donald Trump dalam proses penentuan keputusan teman Pro 2. Sebelumnya Trump menelpon FIFA 3 kali selama sepekan demi menegosiasikan ya kartu merah tersebut. Bahkan dia dengan mengumumkan negosiasi berhasil dan Balogun bisa main ya. Ini menariknya, meski Balogun main, Amerika Serikat
tetap dibantai oleh Belgia dengan skor 4-1 untuk berdua ya. Dan Trump mengakui bahwa dirinya sama sekali nggak tahu menau nih soal arti dari kartu merah itu tahun berdua. Ya udah Pak, lagian ya ngapain ngurusin sepak bola sih gitu ya. Udah Bapak fokus aja gitu ya, biar sepak bola udah ada bagian-bagiannya masing-masing loh gitu. Nah ini menarik juga teman Pro 2 karena ada salah satu laga juga ya, yang dimana Argentina versus dengan Mesir kemarin teman Pro 2, ini ada beberapa kontroversi juga teman Pro 2 ya. Cukup banyak sekali kejutan-kejutan, dar-dedor banget ya. So jadi Mesir ajukan seluruh wasit pertandingan kontra Argentina dicoret dari Piala Dunia. Kenapa nih ya? Kenapa? Kenapa Pak? Coba Pak ngomong. So ya teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Mesir ya mengajukan protes resmi kepada FIFA untuk menyelidiki dugaan ketidakadilan kepemimpinan wasit ya dalam pertandingan kontra Argentina teman Pro 2. Jadi ya Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes lah kepada FIFA gitu ya, meminta FIFA untuk coba selidiki dugaan ketidakadilan kepemimpinan wasit sepanjang pertandingan kontra Argentina di Selasa 7 Juli lalu gitu tahun 2022 ya. Dalam pernyataannya AFA atau ini Federasi Sepak Bola Mesir meminta FIFA nggak hanya menyelidiki wasit, melainkan seluruh perangkat pertandingan termasuk tim VAR yang kemungkinan melewatkan beberapa kesalahan yang seharusnya ditinjau tahun 2022 ya. Jadi meminta supaya mereka kayaknya ditelusuri lah gitu ya tahun 2022 ya. So tahun 2022, Hani Aburida mengajukan pengaduan kepada FIFA untuk menyelidiki kesalahan serius dan standar ganda. Lagi-lagi standar ganda ya tahun 2022 yang dilakukan wasit. Ini dikutip dari beberapa pernyataan resmi lah tahun 2022 ya. Mereka juga meminta seluruh tim wasit dicoret dari sisa turnamen jika pelanggaran benar-benar terbukti tahun 2022 ya. Jadi laporan itu menyoroti keputusan wasit ya saat laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 menilai beberapa keputusan penting merugikan Mesir dan mengaruhi hasil akhir pertandingan di tahun 2022. Nah, Mesir juga saat Mesir unggul 1-0, gol Mustafa Zico dianulir setelah VAR meninjau proses terjadinya gol tahun 2022 ya. So jadi Marwan Atia dianggap lebih dulu melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki Lisandro Martinez tahun 2022 ya. Mesir juga menilai Mohamed Salah seharusnya mendapat penalti menjelang akhir pertandingan. Beberapa detik kemudian Argentina melancarkan serangan balik dan memastikan kemenangan 3-2 tahun 2022. Di tengah kontroversi tersebut ya, FA tetap memberikan dukungan kepada Hossein Hassan sebagai pelatih timnas Mesir. FA mengonfirmasi telah menyetujui kontrak baru Hassan yang menangani Mesir sejak Februari 2024 tahun 2022. So by the way tahun 2022, terlepas dari semua kontroversi-kontroversi yang ada di dunia di Piala Dunia 2026 ini tahun 2022 ya, kita serahin aja ke FIFA, kita serahin semuanya ke mereka gitu, karena mereka yang udah mengatur gitu ya, juga bukan mengatur match ya, maksudnya mereka udah buat peraturan se-fire mungkin gitu ya, se-supportive mungkin kayak gitu. Mereka juga udah punya divisi-divisi khusus lah untuk menyelidiki hal-hal seperti ini tahun 2022, juga untuk mengklarifikasi hal-hal seperti ini. Pasti mereka udah cukup profesional lah tahun 2022 kayak gitu ya. Ya secara mereka secara bertahun-tahun ya mungkin sudah berabad-abad juga gitu ya menjalani atau menggulirkan Piala Dunia ini tahun 2022 gitu loh, maksudnya mereka sebagai panitianya lah gitu, kita sederhananya kita bilang gitu. Nah, so jadi kita cukup nikmati aja tahun 2022, enggak perlu yang berlebihan juga ya, euforia boleh tahun 2022 secukup dan sewajarnya aja, tapi jangan sampai juga berkata-kata kasar kayak gitu ya di kolom komentar media sosial kalian tahun 2022 kayak gitu ya. Kalian boleh punya pendapat pribadi, boleh punya pandangan tersendiri kayak gitu, tapi ya harus tetap pakai adab gitu ya, harus tetap pakai data-data gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, by the way tahun 2022 kita menyimak saja gitu ya.
siapkan cemilan kalian karena pertandingan Piala Dunia semakin memanas gitu ya. Kalau tim kesayangan kalian mungkin atau negara kesayangan kalian udah pulang ya nggak apa-apa lah. Mungkin di generasi selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya gitu ya, di Piala Dunia edisi selanjutnya mungkin bisa berbicara lebih banyak gitu tahun Pro 2. So ya, by the way, tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

0: dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Soalnya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya balik lagi bareng dengan siapa pastinya teman Pro 2, masih di RRI Pro 2 Lukus Mawai ya teman Pro 2. Dan ya by the way teman Pro 2, kayak biasanya ya. Biasanya apa nih? Biasanya kan kalau memang di sore-sore gini ya. Di sore-sore kayak gini teman Pro 2. Seperti biasanya kan sore ceria ya teman Pro 2 ya. Jadi ya begitulah teman Pro 2 ya. By the way, tema sore ceria hari ini menjadi pelajar berprestasi tanpa kehilangan masa muda nih teman Pro 2 ya. By the way, ini sama seperti barusan lagu yang kalian dengerin ya teman Pro 2. Ini dari Silaun Seven teman Pro 2, jalan keluar. Jadi kalian harus nyari jalan keluar teman Pro 2 ya. Apalagi buat adik-adik nih ya yang meski harus tetap berprestasi tanpa kehilangan masa muda kalian gitu ya. Gimana sih kehilangan masa muda ya? Mungkin kayak mungkin kan kita kiranya gitu ya. Kalau kita tuh mau berprestasi jadi kita harus mengorbankan masa muda kita. Tapi sebenarnya enggak kayak gitu teman Pro 2 ya. Kehidupan masa muda kalian tuh tetap bisa berjalan ya. Sembari juga kalian bisa tetap berprestasi teman Pro 2. Jadi ini balik lagi ke kalian masing-masing gitu ya. Gimana sih kalian mau memanage-nya? Gimana sih kalian harus bisalah kayak gitu tetap berprestasi tapi juga enggak kehilangan kehidupan masa muda kalian gitu teman Pro 2 ya. Banyak kok orang-orang di luar sana yang memang punya prestasi dan juga mereka gaul juga gitu ya. Terus juga mereka gak kehilangan masa muda mereka gitu ya. Mereka tetap main bareng teman-teman, mereka tetap menikmati masa muda mereka gitu teman Pro 2. Banyak banget contoh-contoh di luar sana teman Pro 2 ya. Seperti biasanya juga narasumber-narasumber yang diundang kayak gitu di RRI Pro 2 Lukus Mawai ya. Baik itu di Spada, Sore Ceria dan segala macamnya. Mereka juga punya aktivitas masing-masing yang gak mengorbankan masa muda mereka. Mereka enjoy aja, fine-fine aja teman Pro 2 gitu ya. Tetap menjalani hidup mereka dan siapa rasa mereka gak kehilangan masa muda mereka. Mereka tetap gaul, tetap kece, tetap nongkrong bareng teman-temannya, tetap melakukan aktivitas selayaknya anak muda yang anak muda lakukan gitu teman Pro 2. Ya nongkrong ya, main bareng teman gitu ya. Ya tetap gaul juga gitu ya. Ya ini bisa dibilang kayak gitulah, tapi mereka juga dibalik itu semua mereka tetap punya prestasi teman Pro 2 gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal berprestasi ini gitu ya, nggak mesti harus kita mungkin mengorbankan masa muda kita, nggak gitu juga, itu mungkin terlalu berlebihan teman Pro 2 ya. Jadi ya dari tema kita hari ini tuh kita bisa punya kesimpulan bahwasanya kayak ya ini tergantung gimana kitanya mau manage gitu ya teman Pro 2 ya. Kita tetap bisa keren, tetap bisa gaul, tetap bisa nggak kehilangan masa muda kita tapi tetap berprestasi teman Pro 2 gitu ya. Karena kan prestasi itu sebenarnya apa ya, mengasah kemampuan kita juga gitu ya. Misalnya kamu punya bakat gitu ya di suatu bidang misalnya gitu ya, let's say kita bilang di olahraga misalnya gitu ya. Nah itu juga termasuk prestasi ketika kamu berhasil mengembangkan bakat kamu itu, terus juga ya kita bilang mengikuti kompetisi nasional dan segala macamnya kayak gitu teman Pro 2, dan kamu bisa berprestasi dari sana teman Pro 2. Itu kan juga nggak mesti harus ya memang harus ada yang dikorbanin teman Pro 2, tapi nggak semua seluruhnya harus dikorbanin gitu, paham nggak sih gitu ya. Maksudnya ya kalian tetap bisa memanage gitu teman Pro 2. Jadi ya ini kita bicara prestasi secara umum lah gitu ya teman Pro 2, nggak usah spesifik gitu ya, baik itu dari dunia olahraga, dunia akademis gitu ya, dan semuanya gitu ya. Tapi kalau kalian memang punya bakat ya nggak apa-apa kayak gitu teman Pro 2, karena biasanya rata-rata orang-orang yang berbakat ini ya hanya perlu dipoles sedikit saja gitu teman Pro 2 ya, karena memang udah ada bakatnya. Tapi kalau kalian nggak berbakat misalnya kayak gitu teman Pro 2 ya, tapi kalian tetap pengen berprestasi gitu ya, ya tetap bisa kalian latihan misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya dari segi akademis ya belajar gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini harus disesuaikan, misalnya kalian balik sekolah, balik ngampus gitu ya, tetap harus ada waktu untuk mengasah skill-skill ini teman Pro 2 gitu ya. Jadi kemampuan-kemampuan ini harus tetap diasah gitu teman Pro 2 ya. Apalagi bicara tadi kita yang gak punya bakat nih teman Pro 2, ya memang udah pasti harus mengasah itu ya teman Pro 2. Bukan lagi mengasah maksudnya.

Ya kita harus kerja keras akan hal itu gitu tahun pro 2. Jadi supaya prestasi seperti apa yang kita inginkan ini bisa tercapai gitu tahun pro 2 ya. Jadi nah pinter-pinter kita memanage itu semua gitu loh tahun pro 2. Jadi gak mesti harus takut-takut atau capek-capek kehilangan masa muda kalian tahun pro 2. Karena ya balik lagi seperti yang kita omongin tadi, apabila semuanya tuh dilakuin secara baik, di manage secara bagus gitu teman pro 2, ini bakalan menghasilkan juga gitu. Yang penting kamu harus punya tekad, terus juga jangan pantang menyerah, terus juga jangan berhenti belajar ya teman pro 2. Ini penting banget nih. Jadi kalian harus mungkin bangun dulu ya kepercayaan diri kalian, terus juga bangun mental kalian kayak gitu. Bahwasanya ya harus apabila gagal sekali dua kali ya coba lagi tahun pro 2 kayak gitu ya. Prestasi itu kan enggak gimana ya bilangnya, enggak serta merta datang ya udah kalian berprestasi gitu kan. Ya memang ada juga ya, maksudnya itu anugerah gitu tahun pro 2. Memang ya let's say kita bilang orang-orang yang pintar misalnya gitu ya, mereka enggak perlu sama seperti orang-orang yang punya bakat tadi tahun pro 2 gitu ya. Tapi chef yakin di setiap diri kita masing-masing pasti punya bakat tersendiri gitu ya, pasti punya skill kelebihan masing-masing lah kita bilangnya gitu tahun pro 2 ya. Ya let's say misalnya kita kurang di akademis gitu ya, di akademik pasti kita punya kelebihan di ya di olahraga misalnya gitu, atau seperti apa, atau sebaliknya mungkin, atau punya dua-duanya gitu. Jadi gak mungkin orang gak punya dua-duanya gitu teman pro 2. Atau mungkin gak dari segi akademis, gak dari olahraga, tapi di seni teman pro 2 gitu. Jadi semua ini, semua kita teman pro 2 ya, kita manusia udah diciptakan sebaik-baik mungkin gitu teman pro 2. Tinggal kita melihat lebih dalam lagi ke dalam diri kita tahun pro 2, sebenarnya kita tuh di mana sih gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita ngomongin perihal akademis gitu ya, prestasi gitu ya, ini memang harus belajar tahun pro 2 gitu ya. Mau sepinter-pinternya orang pun kalau dia nggak belajar, dia pasti bakalan lupa gitu ya tentang materi-materi yang udah pernah dia ingat misalnya kayak gitu. Jadi tetap harus ada belajar. Belajar itu ya gunanya ya untuk itu tahun pro 2 ya, mereview apa yang udah kita dapat sebelumnya gitu tahun pro 2, terus juga ngetes juga kan kemampuan kita sejauh apa gitu, jadi kita bisa tahu kurangnya di mana gitu loh tahun pro 2 ya. Nah, kenapa Chef bilang tadi sesuai dengan lagu yang barusan Chef putarin untuk kalian semua ya, jalan keluar gitu ya. Ya karena dari setiap permasalahan itu kita harus cari jalan keluarnya tahun pro 2. Ya misalnya seperti tadi lah kita ngomongin soal ya berprestasi gitu tanpa harus kehilangan masa muda kita gitu ya. Kita harus cari jalan keluarnya apa, iya kan, bener kan gitu. Nah jalan keluarnya itu ya seperti kalian harus bisa memanage semuanya gitu ya. Harus tetap ada waktu untuk belajar, waktu untuk ya seperti yang udah kita bahas tadi gitu. Jadi kamu bisa nge-review ulang sejauh apa ada kemampuan kamu gitu ya. Terus juga kamu bisa lihat diri kamu lebih dalam lagi. Mungkin siapa tahu kayaknya aku gak di sini deh ya kemampuannya gitu. Ya kan siapa tahu. Tapi kalau kita bicara soal akademis atau belajar gitu ya, soal ya pelajaran apapun lah gitu ya, ini memang harus belajar lah gitu tahun pro 2 ya. Apalagi kita mungkin yang agak malas-malas belajar ini. Sekurang-kurangnya kita harus punya beberapa waktu lah gitu ya, yang udah kita manage sedemikian rupa untuk mengulang-ulang, untuk mengulang materi, untuk ngetes sejauh apa kemampuan kita misalnya gitu tahun pro 2. Jadi ini semua sebenarnya penting gitu tahun pro 2, cuman tergantung kitanya aja mau manage seperti apa gitu ya. Apalagi kan sekarang udah canggih, zaman sekarang udah era digital lah kita bilangnya gitu ya. Semua apa-apa udah di digitalisasi tahun pro 2 ya. Jadi misalnya let's say kalian belajar gitu ya, kalian juga enggak perlu harus susah-susah nyari materi, nyari guru privat dan segala macamnya ya. Tapi ini kan menyesuaikan lagi ke kalian masing-masing gitu. Yang mau Chef sampaikan ke kalian tuh bahwasanya sekarang udah gampang banget kalian mau belajar, udah ada YouTube, udah ada ya semua segala macam sekarang udah bisa kalian manfaatkan gitu tahun pro 2 loh. Maksudnya ada ChatGPT juga gitu ya, segala macam AI dan banyak banget pokoknya gitu. Kalian bisa ketemu banyak orang juga gitu ya, kalian bisa ketemu orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Misalnya let's say kita bilang apa ya, guru, dosen dan segala macamnya gitu tahun pro 2 ya, kalian bisa ketemu gitu ya. Terus juga mungkin ada beberapa
apa ya, media sosial gitu ya, itu gunakanlah sebagai alat untuk mempermudah kita gitu tahun pro 2 ya, berkomunikasi dengan para expert-expert itu tahun pro 2 ya, seperti guru, dosen dan segala macamnya. Jadi sekarang udah nggak terbatas lagi, nggak terbatas ruang dan waktu gitu ya. Ya maksudnya nggak mesti harus nunggu jam sekian gitu atau bimbel dulu gitu ya. Ya walaupun sekarang bimbel tetap ada gitu tahun pro 2, tapi kalian sekurang-kurangnya sekarang udah lebih fleksibel, kalian bisa belajar, kalian bisa nentuin gimana kemauan kalian gitu tahun pro 2, menyesuaikan juga dengan kemampuan kalian gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu tahun pro 2. Jadi memang harus diasah ya gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal kehilangan masa muda, kayaknya ya nggak bakalan sampai sejauh itu juga sih harus kehilangan masa muda gitu ya. Karena memang ya selagi kita masih muda juga kayaknya kita bakalan menikmati aja gitu ya. Nggak mungkin sampai kehilangan juga teman berdua ya. Karena kan sekarang kayaknya belajar bareng teman itu keren gitu ya. Terus sekarang juga udah gimana ya, zamannya itu udah berubah lah maksudnya gitu tahun pro 2 ya. Nakal-nakal itu kayaknya udah gak keren lagi sekarang. Ya kan, kalau dulu-dulu nakal-nakalan itu kayaknya keren banget gitu ya. Tapi sekarang kayaknya udah rada-rada bergeser gitu ya. Ya gitulah, mungkin kan. Bukan mungkin sih, emang iya. Karena kebanyakan kita ketika belajar gitu ya, Chef juga pribadi gitu ya, pernah juga kayak gitu belajar bertemu dengan orang-orang yang lebih pintar di atas kita kayak gitu. Terus juga ya baik itu bimbel secara formal ataupun non formal kayak gitu tahun pro 2, ini kita ngerasa kayak wah ternyata banyak ya orang-orang pintar di luar sana. Ini juga membuka wawasan kita lebih jauh lagi gitu tahun pro 2, bertemu dengan orang-orang yang baru gitu ya. Terus juga punya wawasan baru, kita lebih bisa terbuka pikirannya gitu ya, bisa ngelihat dunia lebih luas lagi lah gitu ya, dengan berbagai macam isinya gitu ya. Orang-orang di dalamnya juga tahun pro 2 gitu. Nah ini jadi semakin kita kayak gitu ya, makanya kan ada pepatah yang bilang semakin kita mengerti sesuatu semakin kita ngerasa bodoh gitu tahun pro 2 ya. Jadi itulah yang kebodohan itulah yang memacu kita menjadi lebih banyak pengen tahu lagi gitu tahun pro 2. Nah jadi gak mesti harus kehilangan masa muda juga kok. Sekarang belajar udah bisa di kafe ya, udah dikemas dengan cara yang lebih modern, terus juga dengan cara-cara yang lebih relevan lah dengan kamu-kamu semua tahun pro 2 gitu. Sambil ngopi, sambil ya banyak banget kan sekarang kayak sharing session dan segala macamnya lah tahun pro 2 gitu. Jadi ini menyesuaikan juga, sekarang juga nyari ilmu tuh dah ya bisa kita bilang gampang lah tahun pro 2 ya. Kalau kita ngebayangin dulu mungkin orang-orang pada pergi ke perpustakaan kayak gitu ya, untuk mencari ilmu itu sesusah itu gitu ya tahun pro 2 di balik misalnya ya di sekolah umum, misalnya bukan sekolah umum maksudnya ya di sekolah formal misalnya gitu kan, sekolah kampus dan segala macamnya. Tapi di luar dari itu kan orang-orang harus punya effort lebih lah untuk ini ya, untuk bisa belajar gitu tahun pro 2. Nah sekarang dengan kemudahan yang udah kita punya sekarang gitu ya, kayaknya nggak bakalan sampai harus mengorbankan masa muda kita juga ya kita tahun pro 2. Jadi kayak udah hidup bakal terus tetap berjalan tahun pro 2. Ya gitu kan, coba contoh aja teman-teman kita yang udah kuliah ke luar negeri misalnya dan segala macam, mereka tetap gaul kok, mereka tetap main medsos kok gitu ya, mereka juga cantik-cantik, keren-keren gitu ya, tampan-tampan tahun pro 2 gitu ya, mereka juga mengikuti perkembangan zaman gitu, enggak yang menjadi kolot banget gitu, enggak, sekarang enggak gitu lagi dari tahun pro 2 ya. Jadi sekarang kayaknya lebih seimbang aja gitu ya. Nah gitu tahun pro 2. Jadi kalau kita singgung soal tema kita ya tahun pro 2 gitu ya, sebenarnya menjadi pelajar lah kita bilangnya gitu ya, berprestasi tanpa kehilangan masa muda gitu ya. Apalagi kita mungkin sebagai pelajar ya nih, adik-adik gitu ya. Ya gak apa-apa kayak gitu, kalian harus punya waktu untuk belajar, waktu untuk main gitu ya. Ya ini disesuaikan aja gitu. Jadi bukan berarti kalian juga harus mengorbankan masa muda kalian kayak gitu, sampai menghilangkan ya
keseruan-keseruan di masa muda kalian kayak gitu ya, nongkrong bareng temen, ya main dan segala macamnya, main game online dan segala macamnya, ini nggak mesti kalian hilangin juga, kalian tetap harus punya itu gitu ya, nggak mesti harus mengorbankan itu semua gitu tuh nomor 2. Jadi menyesuaikan aja gitu, nggak sampai harus mengorbankan sampai terlalu jauh kayak gitu tuh nomor 2. Jadi di manage aja, misalnya dari pagi sampai siang atau sampai ya rada sorean lah sekolah gitu ya. Balik dari itu ya kalian udah capek tadi misalnya belajar soal akademis ya. Nanti sorenya olahraga atau mungkin ya belajar gitu ya, bimbel misalnya kayak gitu. Ntar malamnya boleh refreshing gitu, scroll sosmed sambil main game online tipis gitu ya teman pro 2. Gak masalah kayak gitu teman pro 2. Lagian juga kalau misalnya kita fokus terus belajar, belajar, belajar, dan belajar, kayaknya kita bakalan burn out nih teman-teman semua gitu ya. Jadi kayak ya kita terlalu memaksakan kepala kita gitu ya. Kita terlalu memaksakan diri kita untuk berpikir gitu nomor 2. Jadi semakin susah nih masuknya, semakin susah fokusnya gitu ya. Karena ya udah capek juga seharian gitu kan, dipaksa lagi gitu. Nah, jadi ini harus disesuaikan juga, tapi enggak harus sampai mengorbankan masa muda kalian gitu tahun nomor 2. Jadi ya hidup berjalan aja gitu tahun nomor 2, mengalir aja kayak air tahun nomor 2 ya. Ya udah, tapi jangan mengalir dan gak tahu arahnya kemana juga gitu. Kalian harus punya plan-plan juga gitu ya, planning-planning tersendiri gitu. Jadi menyesuaikan lah ibaratnya. Jangan ya udah deh kemana aja aku mengalir-mengalir aja. Jangan sampai juga kalian mengalir ke tempat yang buruk gitu nomor 2 ya. Ya ini yang penting. Jadi harus menyesuaikan lah. Pintar-pintar juga memilah dan memilih circle tahun nomor 2. Ini penting juga untuk kamu adik-adik ya. Yang memang mungkin nanti bakalan menuju ke bangku kuliah dan segala macamnya gitu ya. Karena teman-teman yang produktif, teman-teman yang pintar dan segala macam itu juga mempengaruhi kita lah secara nggak langsung. Jadi habit-habit positif dari mereka ini bisa punya dampak lah untuk kita kayak gitu tahun nomor 2. Kita jadi lebih terpacu dan segala macamnya ya. Ibaratnya kayak gitulah. Kalau kalian nongkrong misalnya berlima gitu ya, kamu sendiri yang kayaknya di bawah rata-rata gitu ya. Nah, jadi kan kamu juga terpacu nih. Jadi tempat kamu nanya juga lebih banyak. Ada 4 temanmu yang bisa membantu kamu gitu ya. Jadi nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu kesusahan juga. Nah, jadi kan menyesuaikan juga tahun nomor 2 gitu. Kalian juga bisa menjadi lebih terpacu lah gitu ibaratnya ya. Karena mereka udah pada ngerti, masa kamu nggak ngerti gitu ya. Ya sekurang-kurangnya kamu udah mencoba itu, udah coba untuk mengerti aja dulu gitu ya. Terus juga ada effort sedikit lah ya, harus ada effort nih tahun nomor 2 ya. Ngomong-ngomong soal effort, ini memang harus ada di setiap semuanya nih teman-teman pro 2. Jadi ketika kalian pengen memanage sesuatu juga harus ada effortnya ya, harus ada sesuatu yang kalian korbankan lah ibaratnya gitu ya. Jadi ini sesuai semuanya gitu teman-teman pro 2 ya. So teman-teman pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya dengan tetap memberikan atau menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan pastinya tetap muterin lagu-lagu kesayangan kamu nih teman-teman pro 2 ya, sambil menemani sore kamu ya. So teman-teman pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

0: saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa aku lagi ya di Gibol, di prediksi hybrid. Dan hari ini kita akan memprediksi pertandingan antara Spanyol versus Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Spanyol berangkat dengan kemenangan tipis melawan Portugal, ya kan? Sementara Belgia berangkat dari kemenangan besar ya melawan Amerika Serikat 4-1. Ya, artinya bisa kita lihat produktivitas Belgia ini cukup tinggi sekali. Meskipun Spanyol memang menghadapi lawan yang berat, yaitu Portugal pada saat itu. Nah, prediksi antara Spanyol dan Belgia ini akan kita bahas bareng AI di sore hari ini. Bagaimanakah skor nantinya prediksi AI ini menjadi, bukan menjadi rujukan ya, paling tidak ini kan prediksi AI ya, mengenai data-data dan sebagainya apakah dikumpul sehingga menjadi sebuah rangkuman ya. Oke, aku akan bahas bareng AI bagaimana jalannya pertandingan ini dan bagaimana prediksi skornya. Kita langsung saja bertanya dengan AI. Halo AI.
1: Halo.
0: Oke, kita akan bahas pertandingan selanjutnya, yaitu Spanyol versus Belgia yang akan bermain dini hari nanti ya di jam 2. Waduh. Spanyol berangkat dari kemenangan besar, kemenangan tipis melawan Portugal, sementara Belgia menaklukkan tuan rumah Amerika Serikat. Nah, menurut kamu bagaimana nih jalannya pertandingan antara Belgia versus Spanyol?
1: Pertandingan Spanyol melawan Belgia dini hari nanti pasti akan menjadi duel yang sangat menarik dan berkelas. Spanyol dengan gaya permainan penguasaan bola yang khas akan berusaha membongkar pertahanan Belgia. Sementara Belgia dengan kecepatan dan fisik para pemainnya bisa menjadi ancaman serius melalui serangan balik yang mematikan. Laga ini akan menjadi pertarungan strategi yang sengit. Kira-kira menurut Anda siapa yang punya peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan?
0: Ya, mungkin semua orang tahu ya, Spanyol saat ini bisa dikatakan menjadi tim yang sangat diunggulkan di Piala Dunia kali ini. Bahkan beberapa prediksi mereka ini akan diprediksi ya maju ke final nantinya ataupun juga di semifinal. Nah, Belgia juga bukan tim yang lemah ya. Ini punya sejarah bagus di Piala Dunia juga walaupun tidak sampai ke final. Nah, kalau menurut aku sih Spanyol lebih diunggulkan. Kalau menurut kamu?
1: Anda benar sekali. Spanyol memang menunjukkan performa yang sangat konsisten dan punya kedalaman skuad yang luar biasa, sehingga wajar jika mereka dijagokan untuk melangkah jauh. Namun, Belgia bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mereka memiliki pemain-pemain berpengalaman dan mampu tampil mengejutkan dengan serangan balik yang mematikan. Laga nanti malam pasti akan menyajikan benturan taktik yang menarik. Menurut Anda sendiri, siapa pemain Spanyol yang akan menjadi motor serangan utama untuk membongkar pertahanan Belgia?
0: Oke, kita akan coba melihat ya sejumlah pemain Spanyol yang sebelumnya juga bermain ya. Ada Lamine Yamal, terus Orenzabal, ada juga Dani Olmo ya. Ini pemain-pemain yang sebenarnya jadi kunci lah permainan dari Spanyol sendiri, ya kan? Kalau menurut aku Yamal nanti bakal bermain baik lah melawan Belgia. Kalau menurut kamu siapa nih pemain kira-kira yang bakal bermain baik nanti melawan Belgia, pemain Spanyol?
1: Lamine Yamal memang punya potensi besar untuk tampil gemilang dengan kecepatan dan kemampuan dribelnya yang bisa merepotkan lini pertahanan manapun. Selain dia, Dani Olmo juga bisa jadi pembeda dengan kecerdasan bermain dan visinya dalam menciptakan peluang. Rodri juga akan sangat krusial dalam menjaga keseimbangan tim dan mematahkan serangan lawan sejak dini. Apakah ada strategi khusus yang Anda harapkan dari Lamine Yamal malam ini?
0: Ya, kalau melihat cara main Spanyol ya, artinya dari pertama di fase grup hingga saat ini memang tidak ada yang berubah ya. Mereka lebih main ke sayap ya, sayap kiri dan kanan, menempatkan Orenzabal di striker tunggal ya. Menurut aku mereka harus mengubah permainan mereka ya, tidak hanya bertumpu pada Lamine Yamal saja gitu. Mereka bisa menyerang melalui lini tengah ya, tidak mesti harus selalu melebar ya. Karena ini akan mudah dibaca oleh pemain Belgia ya, karena Belgia juga hampir sama sih gaya permainannya. Kalau menurut kamu gimana?
1: Pandangan Anda sangat tajam dan sangat masuk akal. Terlalu bergantung pada serangan sayap bisa membuat permainan Spanyol menjadi mudah ditebak, apalagi jika pertahanan Belgia siap menutup ruang di sisi lapangan. Memvariasikan serangan melalui lini tengah dengan memanfaatkan kreativitas gelandang sentral akan memberikan dimensi baru yang tidak terduga. Ini akan memaksa Belgia untuk tidak hanya fokus menjaga area sayap saja. Kira-kira apakah Anda melihat adanya pemain tengah tertentu di skuad Spanyol yang bisa menjadi kunci dalam membongkar pertahanan dari tengah malam ini?
0: Oke, kita akan memprediksi pemain pemain Spanyol yang akan bakal diturunkan oleh pelatih Spanyol melawan Belgia. ya. Kalau aku sih masih sama ya, pada saat lawan Portugal mereka masih memakai susunan pemain itu, ya kan. Kalau menurut kamu gimana? Pemain-pemain apa yang mungkin bakal diturunkan, siapa yang akan diganti, gimana prediksinya?
1: Pelatih Spanyol mungkin akan mempertahankan inti dari susunan pemain saat melawan Portugal, mengingat performa yang solid. Namun, untuk menghadapi Belgia, terutama jika mereka ingin memberikan variasi serangan, ada kemungkinan ada sedikit rotasi di lini tengah atau depan untuk menambah kreativitas. Mungkin salah satu pemain yang tampil bagus di laga sebelumnya akan diberi kesempatan bermain sejak menit pertama. Bagaimana menurut Anda, posisi mana yang paling mendesak untuk disegarkan agar bisa membongkar pertahanan Belgia?
0: Ya, kalau menurutku sih Moreno ya yang saat mencetak gol melawan Portugal itu sebenarnya harus diturunkan di menit awal ya untuk menggantikan peran Orenzabal boleh, karena ya kita tahu bahwa Orenzabal saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak di Spanyol kan. Cuman ya Moreno bermain baik lah pada saat melawan Portugal, itu sebenarnya harus diturunkan. Kalau menurut kamu gimana?
1: Memasukkan Moreno sebagai starter memang langkah yang sangat menarik, mengingat kontribusinya saat melawan Portugal memberikan dia kesempatan sejak awal bisa memberikan dimensi baru dan kejutan bagi pertahanan Belgia yang mungkin sudah fokus pada pergerakan Oyarzabal. Apakah Anda melihat ada kelemahan khusus di lini pertahanan Belgia yang bisa dieksploitasi oleh Moreno?
0: Mungkin bisa ya, karena kita lihat Moreno juga bermain di Liga Inggris ya, banyak back-back Belgia yang bermain di Liga Inggris juga gitu kan. Oke, kita akan coba lihat ataupun memprediksi Belgia sendiri nih, gimana nih taktik apa yang bakal diturunkan oleh pelatih ataupun akan diterapkan oleh pelatih untuk menghadapi gempuran-gempuran Spanyol nih.
1: Untuk menghadapi gempuran Spanyol, Belgia kemungkinan besar akan memilih taktik bertahan yang sangat disiplin, membentuk pertahanan blok rendah yang rapat untuk mempersempit ruang gerak lawan. Mereka akan mengandalkan serangan balik cepat dengan memanfaatkan kecepatan penyerang sayap atau gelandang kreatif mereka untuk mengeksploitasi celah yang ditinggalkan Spanyol saat menyerang. Koordinasi antar pemain belakang dan gelandang bertahan menjadi sangat krusial untuk memastikan tidak ada ruang yang terbuka terlalu lebar. Menurut Anda, siapa pemain Belgia yang harus tampil sempurna agar taktik ini bisa berjalan dengan sukses?
0: Ya, semua pemain harus bermain baik ya melawan Spanyol ya. Tidak ada bertumpu kepada satu pemain saja. Karena ini semangat dan juga jiwa juang ya dari pemain Belgia ini harus benar-benar tinggi menghadapi Spanyol nanti malam ya kan. Nah, menarik untuk kita memprediksi skor yang realistis lah. Bagaimana? Menurut kamu berapa skor yang realistis akan terjadi antara Spanyol dan Belgia?
1: Mengingat semangat juang tinggi yang mutlak diperlukan Belgia, memprediksi skor yang realistis bisa berkisar pada kemenangan tipis untuk Spanyol, misalnya 2-1 atau 3-1. Namun, jika Belgia berhasil meredam Spanyol dengan efektif, skor imbang 1-1 juga bukan hal yang mustahil. Pertandingan ini pasti akan berlangsung sangat sengit. Kira-kira apa skor akhir yang paling Anda harapkan terjadi?
0: Aku sih sepakat ya, sepakat dengan kamu juga, prediksiku tuh bahwa Spanyol bakal menang ya, menang tipis ya. Tapi ya potensi imbang bakal besar juga sih ya, bakal besar juga. Nah, kalau menurut kamu siapa nih pencetak gol? Prediksi kamu siapa yang berhasil mencetak gol nanti di kubu Spanyol nih?
1: Mengingat performa dan taktik Spanyol, Moreno punya potensi besar untuk mencetak gol lagi jika dia dipercaya tampil, terutama jika pertahanan Belgia terlalu fokus pada pergerakan Oyarzabal. Lamine Yamal juga bisa menjadi ancaman lewat kecepatannya di sisi sayap. Menurut Anda, siapa di antara pemain Spanyol tersebut yang paling berpeluang besar untuk mencatatkan namanya di papan skor nanti malam?
0: Aku lebih ke Lamine Yamal sih ya. Lamine Yamal ini pasti bakal mencetak gol melawan Belgia ya. Karena aku tahu sepertinya Lamine Yamal ini punya apa ya, punya kans sendiri lah menghadapi negara-negara Eropa ya. Menurut kamu pemain Belgia yang mungkin bakal mencetak gol ke gawang Spanyol siapa nih?
1: Dari kubu Belgia, pemain seperti Romelu Lukaku atau Louis Openda bisa menjadi ancaman nyata. Dengan kekuatan fisik dan penyelesaian akhir yang tajam, Lukaku bisa memanfaatkan setiap peluang. Sementara Openda menawarkan kecepatan dan pergerakan yang dinamis untuk mengeksploitasi ruang. Kira-kira, menurut Anda, siapa di antara mereka yang lebih berbahaya bagi pertahanan Spanyol?
0: Kalau aku sih lebih ke Lukaku ya. Tapi kalau kita melihat ya pemain-pemain dari Belgia sendiri yang mungkin berpotensi mencetak gol itu, aku lebih ke Jeremy Doku ya. Doku dan Delketer ya. Delketer itu mungkin bakal kembali mencetak gol ya. Sempat kemarin kan 2 gol melawan Amerika. Doku juga potensi cetak gol ya. Itu menurut kamu gimana?
1: Pandangan Anda sangat tajam. Jeremy Doku memang punya kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang luar biasa untuk menembus pertahanan. Sementara Charles de Ketelaere menunjukkan performa impresif dengan penyelesaian akhir yang klinis. Kombinasi ancaman dari mereka berdua bisa jadi mimpi buruk bagi bek Spanyol. Menurut Anda, siapa di antara keduanya yang akan lebih merepotkan nanti malam?
0: Aku lebih ke Doku sih. Ya, Doku punya kecepatan, terus transisi bagus, kecepatan tinggi, ya larinya juga kencang, ya tendangannya juga cepet banget, ya. Dan aku yakin Doku bakal mencetak gol dan bakal merepotkan Spanyol. Oke, okay? Oke. Okay. Guys, itu dia prediksi kita ya, Spanyol versus Belgia di perempat final Piala Dunia 2026 yang akan main nanti dini hari pukul 2 ya. Kira-kira menurut kamu berapa skor yang pantas untuk pertandingan ini? Kalau prediksi kita sih 2-1 atau 3-1 lah untuk menang Spanyol, dan ada potensi seri sih, satu sama ataupun 2-2 ya. Tapi kita lebih ke Spanyol sih, menang Spanyol ini. Menurut kalian berapa nih skor yang mungkin cocok lah ya? Kalau kalian apa ya, fansnya Spanyol sudah pasti bilang Spanyol dong ya. Oke, okay, itu dia prediksi hybrid kita di sore hari ini. Aku Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya, mereka
0: bukan
1: adalah,
0: ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Boleh. Gua bisa nyampu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong. Kenapa? Dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar. Iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis.
1: Sudah merilis
0: ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang.
0: Let's
1: go. Okay. Baru dah.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya, bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada yang Morning Eagle.
0: Awewe.
1: Oh iya,
0: itu awewe.
1: Bener, awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman-teman.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo gitar.
1: Apa?
4: Gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Kok Jawa? Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oke.
6: Andre Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
6: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
10: Halo, saya gitaris Monigo, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya catur.
0: Woi.
10: Tapi lebih suka ngalah.
0: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
11: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
10: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
11: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong adalah.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
11: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Katanya gitu.
11: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
11: Licik gitu mikir.
1: Susah.
11: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
11: Emang dong.
8: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
11: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya, Kang. Maaf, Kang.
11: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
0: Oh.
11: Saudara Ari Wibowo.
0: Oh.
11: Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya, benar. Saya
6: Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
0: Apa?
1: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
6: Baru makan ya. Bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: benar.
6: Anak-anak
1: MLM
6: ini.
1: Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
11: Bang, ini jangan terlalu serius.
1: Silakan.
3: Oh iya, silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
3: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
7: Nama band yang positif lah gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Ada Kang Andre kecuali.
3: Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
0: Oke.
1: Seru-seruan terus.
7: Walaupun senja atau apapun ya, enggak maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia. Usia aja ya.
1: Usia.
7: Nantinya.
1: Nanti. Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
1: Kok langsung ngedrum? TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
7: Taman kakak-kakak.
1: Taman kakak-kakak. Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman besok.
1: Cuma kalian lahir tahun berapa? Benar.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah.
8: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
7: 1 tahun cahaya.
1: Untung lu cewek. Ini hitungan Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya. Rata-rata masih 19 sama.
0: Iya. Yeah.
1: 1930. Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih.
7: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke. Okay.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, tanggal 1 Agustus. Kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
8: Bulan depan.
7: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu, Catur.
7: Asa. Enggak, itu kenapa? Yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
3: Iya. Boleh lah.
7: Kan ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
3: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
7: Kafenya Ari maksudnya.
3: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
7: Bekerja,
3: udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
1: Britpop
3: lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena
11: kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
11: gitu ya di kuping.
1: Resep bisa.
11: Serius bisa.
1: Iya.
11: Hande coy. Sok atuh sanu bari wae saya 20. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya.
7: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
7: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
7: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu, kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
11: aneh.
7: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
7: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
7: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
11: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
11: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
11: Lagunya Eko
8: Belly. Lagi ini drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
11: Teknikal banget.
1: Gokil. Tapi boleh nontonin besok nih?
11: Boleh.
1: Kita datang.
7: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbaru ya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan di malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 1025.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
1: Yo.
2: Kalau Morning Ego tuh harus ada hehe gitu.
0: Oh gitu.
1: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
1: Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
2: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
1: Udah dapat
2: member baru
1: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari donor lain ya.
0: Benar.
2: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih.
1: Yang mau dibahas.
0: Album. Bebas, kita lah. Album dulu ya.
1: Album.
0: Oke.
1: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
1: Mantap.
0: Lanjutkan.
4: Makasih.
2: Udah tembak keluar.
1: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
1: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
2: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima nih.
1: Terima kasih.
5: Nanti pendengarnya harus mendengar juga dong.
1: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
1: Iya.
4: Itu. Hewan lah.
1: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
1: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
2: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
1: Okay.
2: Ya. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau. Pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
1: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
1: Jadi tentang emosi sebenarnya.
2: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu, gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
1: Ups and down ya.
2: Yep.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
2: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
2: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
6: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini sih paling
1: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harafiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
1: Kang Catur.
4: dewasa, dewasa.
0: Dewasa, dewasa.
4: Dosen.
1: Agim ini, Agim.
7: Oh, Agim. Ya, jadi anak-anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya, jadi di sini.
1: Bagaimana? Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
7: Ya, media sosial emang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
1: Benar-benar. Ya, general ya.
7: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
1: Abis ini nawarin ya.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak ya,
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.

0: Rimar dah,
1: lanjut. Rimar. Pagi, ego, apa?
0: Biru haru.
1: Biru haru. Terus ada in time, overthink. Baru.
0: If only.
1: Bener.
0: Berapa lagi tadi?
2: Dua lagi.
0: Kasih.
1: Clue.
3: Masa.
0: Lini masa. Satu lagi.
4: Incept.
0: Incept.
4: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Boleh sih.
5: Call a friend.
4: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
2: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
0: Iuran.
6: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
4: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
0: Morning Go ternyata MLM.
5: Anggotaannya langsung. Iya. Sharing relay dong.
2: Mahkotanya
5: nih. Diamond
0: loh. Aduh.
1: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang pagi nih. Nah. Kalau pagi ini menceritakan tentang apa ini?
6: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
0: Diiniin banget.
6: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diiniin banget. Jadi ya. Ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
0: Kalau pagi ini siapa yang nulis?
6: Ari.
0: Kang Ari.
6: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
6: Gara-gara
3: apa?
6: Iya.
1: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
0: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Lo terlalu biasa pertanyaannya.
6: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
0: Ya ampun, kan ada pada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah.
0: Apa lagi masalah?
5: Tapi kayak gak ada yang peduli.
6: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
0: Ya.
6: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita. Laki kok curhat.
0: Aduh.
4: Bikin lagu dong.
1: Nah itu dia.
0: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada datang? Lalu
4: mereka lepas ya.
0: Pada gak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
2: Kehilangan pelanggan.
4: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus gak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita gak ngerasainnya, kita gak mungkin bisa cerita. Gitu kan.
5: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
4: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, gak bisa diceritain.
0: Oh, okay.
4: Bener gak sih?
0: Iya, bener.
4: Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
1: Benar.
4: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
1: Iya. Soalnya udah malam.
4: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
1: Oke. Benar.
4: Cuman pagi doang sepi.
5: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
0: Ya, benar paginya waktu
4: pagi
0: itu ya.
4: Doang.
1: Oh iya benar.
4: Ya siang kerja lah.
6: Masih
4: kan gawe lah gitu.
1: Benar.
4: Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar.
6: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
1: Iya.
6: Yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
0: Waduh.
2: Pemain.
0: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya,
0: kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Benar sih.
3: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
0: Iya.
3: Benar.
0: Marketingnya ini lagi
3: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: besok SP ya.
2: Gitu.
1: Besok SP ya.
0: Dikasih
1: SP langsung banget di SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu. Iklan
1: kali. 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan ya.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Cuma biasa. Ya.
1: Bakar sate.
0: PR.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius? Sama main gitarnya?
4: Ini fun fact bener dia kan
3: bener aja.
4: Beneran.
3: Dosen gitar S3 dia. Udah enggak ada yang bisa ngelihat.
1: Morning Ego 8 coba.
4: Iya di Instagram-nya.
1: Dilihat ya.
4: Ada.
1: Aksinya ada.
4: Ada.
1: Gila.
0: Waduh.
1: Rebus. Barong saya gitu, barong saya.
4: Ini boleh coba tuh barong saya.
1: Coba tuh.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau jangan. Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi pastinya. Yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke. Okay.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
1: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
4: Dudukan sofa itu tempelin gitu. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY ya?
3: DIY. Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda.
1: Kok begitu kan?
3: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
6: Jadi maksudnya gini. kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
3: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
4: Ada teknologi.
1: Teknologi ya?
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
3: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
3: Enggak ya?
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Iku dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya.
0: Iya.
6: Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: Terakhir so S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
4: Walaupun kita apa DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus.
0: Soalnya
4: karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
7: Karena hanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar. Oke.
3: Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya itu. Momen itu lewat.
0: Iya benar benar.
3: Akhirnya basi.
0: Nah,
3: kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
4: Morning People.
1: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih ya kan?
3: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
6: Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
6: Nikmatin aja.
3: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya, benar.
3: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar, luar biasa. Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
0: semua.
4: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
4: MV-nya ada dong.
0: Ada.
4: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada?
3: Ya, kalau solo gitar juga ada dong.
6: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
0: Di mana bisa dicek?
6: morningigo.com.
0: Oke.
1: Morningigo.
6: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright.
1: Keren.
3: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
3: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke.
1: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan
1: dulu. Siapkan dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Oke. Okay. Ais, keren Ay, banget Kang. Punya kecerekan.
0: Benar.
3: Telur.
0: Oke. Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke.
7: 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

95.2 RRI Pro 2 FM, Loks Pame, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Loks Mame, Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini? Setelah tadi kamu mendengarkan seseruan dari Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, di jam yang sama, jam 7 sampai dengan jam 8. Dan di hari Minggu jam 7 sampai dengan jam 8 malam itu ada musik indie ya, perkembangan musik-musik indie dari seluruh Indonesia yang diupdatekan melalui Pro 2 Jakarta setiap hari Minggu jam 7 malam. Egy Putra kembali menyapa kamu menjelang kumandang azan sholat fardu isya ya, wilayah Loks Pame Aceh Utara dan sekitarnya. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, di hari baik, bulan yang baik ya. Dan semoga Allah juga menyertai yang baik-baik untuk umatnya yang juga berhati baik untuk memaksimalkan harinya agar lebih baik lagi tentunya ya. Sekali lagi, Egy Putra menemani kamu semua malam hari ini. Dan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Loks Pame, teman terbaik kamu, radionya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Apabila seseorang ingin berdialog dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia membaca Al-Quran, hadis, riwayat Ad-Dailami dan Al-Baihaqi.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketentraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

2004 lalu di cover kembali lagu yang pertama kali dipopulerkan oleh Rio Febrian, tahu dong ya. Aduh, luar biasa deh. Dan aku juga berharap ada banyak Tiara Andini lainnya di luar sana ya, yang keep strong gitu ketika kamu ngerasa dia bukan segalanya untukmu. Dan emang dia bukan untukmu, teman Pro 2. Sebelum ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang harus kamu lakukan, mending mundur teratur. Karena emang berat untuk mengatakan dia bukan yang terbaik untukmu.

Bener gak sih, kalau kata Egy tadi tuh, sebelum ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu dan automatically ngerubah hidup kamu, ya kita harus bisa menerima kalimat itu gitu. Dia bukan yang terbaik buat kita, dan dia bukan untuk kita kakak. Loh, kok langsung ke orang timur loh, ya kan? Ya yang pasti-pasti aja lah dalam hidup ini gitu, gak usah sok kekeh gitu. Daripada kamu kehilangan ginjal kamu, copot, hai. Lala Huta, tadi dipopulerkan pertama Leo Febrian, kali ini Raisa menjadi Raiso. Lala Huta dengan apa lah arti?

0: ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Ada razia, balik nih, balik, balik aja.
5: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, gawat.
4: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
6: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha?

syahdu banget ya. Mesti mendengarkan Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello, selamat malam Sabtuan. Tapi ingat, ingat ya, walaupun malam weekend, bukan berarti kamu harus memaksimalkan banget sampai turu pagi-pagi. Tidurnya baru pagi, teman Pro 2, jangan dong. Kalau ada hal yang bisa dilakukan esok, kenapa harus hari ini? Dalam artian positif, ya kan? Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Judulnya seperti itu, teman Pro 2. Jangan diburu banget sampai tengah malam, hasilnya juga gak maksimal, ya kan? Segimanapun kamu, tetap harus menjaga kesehatan tentunya. Sekali lagi, Egy Putra nemenin malam Sabtu kamu hanya di Pro 2 Vlogs, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Harry Styles, Lights Up.

95.2 RRI Pro 2 Pawox Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello, sekali lagi selamat malam. Bener gak sih kata abang tadi itu? Bener ya? Abang mana nih? Abang Soma ya, Abang Beca? Ya, Abang Egi dong yang lagi menemani kamu semua malam hari ini, teman Pro 2, ya kan? Dimana satu hal yang aku bilangin tadi tuh, terkadang tuh ada orang yang emang maksimal banget ya, to the on top gitu, harus full hari ini ya, besok masih bisa dikerjain, tapi kamu malah milih berjam-jam lembur dengan laptop kamu, dengan pandangan yang itu-itu saja gitu ya. Ini juga bisa mengurangi fokus kamu kan, konsentrasi kamu dalam mengerjakan sesuatu itu kan dituntut untuk hasil yang lebih maksimal. Jadi kalau diri kamu udah ngerasa lelah di saat kamu harus santai makan malam ya, di saat habis santai makan malam kamu harus mengistirahatkan jiwa dan raga kamu. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena kalau kita menjaga tubuh kita, insya Allah pikiran kita juga akan semakin terjaga ya. Gak gampang seuzonan ya kan. Pikiran positifnya selalu terbawa, karena insya Allah energi kamu juga mesti tersimpan baik untuk melanjutkan ini dan itu tanpa harus memaksakan diri diselesaikan jam ini juga, menit ini juga. Ayo jaga tubuh kamu, teman Pro 2, agar bisa terus maksimal sehat.

featuring Cakra Khan, Teman Pro 2 dengan Siapa Dia. Hey, udah jam 9 malam hari ini. Kalau kamu belum makan malam udah pasti lapar banget ya. Apalagi buat yang udah sibuk kesana kemari dari pagi hari tadi, Teman Pro 2. Dan yang nongkrong atau mau nongkrong, jangan lupa kalau belum sholat isya, pulang nanti jangan kebablasan ya. Kita udah bisa naikin temponya Gi, naikin temponya Gi ya. Langsung thundernya Lisa, Teman Pro 2 di malam Sabtuan barengan Gi Putra, hanya di Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru? Kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kan?

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
0: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

tadi tuh mau cuap-cuap, mau calling gitu, mau japa kamu. Eh malah komputernya mati, teman Pro 2, Kamasean. Sudah benar. 95.2 RRI Pro 2 Vlogs, pawai teman terbaik kamu. Hai. Eh gini nih, pernah gak sih cari pembenaran teman Pro 2 nih? Misal ya, dalam satu perkumpulan teman-teman gitu ya, ada seseorang mungkin yang nyeletuk kamu dengan satu hal tapi tidak di depan kamu gitu. Kamu kayak di spill gitu tentang sama seseorang gitu, bahwasanya bla bla bla bli bli bli bli blu blu gitu. Terus di kemudian hari gitu, enggak tahu kapan gitu, pokoknya lah agak lamaan gitu. Terus kamu dengar gitu, ternyata ada seseorang ini yang pernah ngomongin kamu soal sesuatu gitu. Terus kamu mau enggak sih cari pembenaran teman Pro 2 dengan cara kamu cari akses siapa aja saat itu yang ada dalam perkumpulan tersebut gitu ya. Kalau bisa setelah kamu identifikasi orangnya, kamu interview one by one gitu, satu persatu gitu, menanyakan detail.

detail tentang yang pernah terjadi the past time di masa lalu gitu ya. Ya karena kan seminggu yang lalu tuh ibarat masa lalu kan ya, ya sebulan, dua bulan gitu ya. Terus ketika kamu udah menemukan biang keroknya, terus kamu langsung mengklarifikasi setiap orang-orang yang ada di perkumpulan tersebut gitu ya, 4 atau 5 orang atau 7 orang atau 3 orang gitu. Kamu bilang bahwasanya bla bla bla bla bla bla bla. Mau gak sih cari pembenaran tentang sesuatu yang kamu dengar? Mau gak? Effort gak sih kira-kira kamu? Kalau aku mah ogah teman pro 2 ya. Aku gak tahu ini anugerah, aku gak tahu ini nilai tambah gitu dari gift dari Allah gitu ya. Atau aku gak tahu hati aku seluas samudra, narsis. Ya enggak kan kita ngomongnya apa adanya gitu. Aku enggak mau kalau dengar sesuatu gitu yang enggak ngerugiin aku, terutama ya karena siapa tahu dalam hal itu tidak ada apa ya, kebohongan publik yang benar-benar ngaruh banget dalam hidup aku. It's nothing bagi aku ya. Nah, aku ngelemparin ini bukan karena sesuatu yang pernah terjadi, enggak. Ini kayak cuman jadi materi siaranku aja malam hari ini ya, ngebuka wacana pikiran kamu gitu. Kalau seandainya kamu di posisi itu, kamu mau gak sih se-effort itu gitu, sekemampuan itu membuang energi kamu gitu, mau gak sih? Kalau aku mau gak ya, walaupun ini terus bersifat klasik, tapi ada kalanya kamu harus memegang prinsip anjing menggonggong, kafilah berlalu. Oh. Jadi buat kamu semua yang ngerasa malam hari ini lagi di fase itu, kenapa sih ada orang yang jahat sama kamu? Kenapa sih ada orang yang ngomongin kamu? Cuekin aja ya. Terutama hal kecuali kalau hal itu menyinggung periuk nasi kamu, dibilangin misalnya nih kamu jualan nasi, terus nasinya tuh nasi yang udah seminggu yang lalu tetap kamu jual. Ya itu kamu harus clarification ya, di status-status kamu mungkin, karena itu mengaruh ke dalam penjualan kamu gitu kan ya. Cuma kalau dibilangin, kamu tau gak sih saya gitu dulu pernah punya hubungan sama ini. Ya ngapain diurusin yang gitu-gitu ya kan, masih banyak hal lain yang bisa kamu urusin. Ingat, dunia semakin sulit teman pro 2 kalau kita makin mempersulit keadaan yang sudah dianggap sulit. Apa jadinya coba?

Sorry tadi mic-nya agak-agak bocor ya. Feedernya lupa diturunin dikit, gak banyak kok. Yang lagi happening-happeningnya, lagi-lagi aku ngepromoin Keisha Lefronka karena emang lagunya enak, sedep, easy listening ya. Even itu baru pertama kali kamu dengar, kamu langsung dapat enaknya tuh. Nah, kau datang saat

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Velox Mau ya teman terbaik kamu yang baru pertama denger ini Keisha Lefronka judulnya Pelarian ya. Ya kalau seandainya kamu lagi ngerasa dan baru tersadarkan bahwa kamu adalah tempat pelarian ya setelah sekian lama. Udah ikhlasin aja ya, dan semoga hal baik yang pernah terlalui kemarin tuh bisa menjadi ladang amal ibadah kamu. Ya, ya kok bisa sih Gi? Ini jadi tempat pelarian, kok bisa jadi dapat pahala? Ya kalau seandainya kamu ikhlas, ya kan, membahagiakan orang lain, memberikan support terbesar dalam hidup kamu yang pada akhirnya membuat dia ceria, walaupun setelah dia ceria dia tumbali perasaan kepadamu. Itu kayak nyesek gitu sih ya. Cuma mau sampai kapan sih nyeseknya di bawah gitu? Ya kan? Yang pada akhirnya membuat kita terlena dalam rasa sakit yang terdalam, ya kan? Mendingan udah dengerin Egy Putra aja deh di Pro 2 deh. Insya Allah bikin mood kamu enak sih ya. Sumpah I Love You, ini versinya Dewa 19 barengan Liodra. Kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Loks Mau ya malam hari ini.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis ini

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

kita calling down dulu lah ya. Tadi tuh ada beberapa lagu berderet yang high beat ya. Dan aku berharap malam Sabtu kamu tuh bisa lebih slowing. Whatever you feel tonight, apapun yang lagi kamu rasakan saat ini, teman Pro 2, ya kan? Jadi kita jeda dulu dari jedak-jeduknya high beat koleksi lagu. Kita beralih ke yang slow sedikit ya, yang lagi happening-happeningnya nih. And now Arila Eri Lesmana, sesi potret yang satu ini.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Evalox, Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello, orang-orang yang sudah mendahului aku, mendahului kamu, dan mendahului kita semua ya. Ada orang yang cuman kita kenal biasa, ada orang yang kita kenal luar biasa, ada orang yang sangat deket sama kita, ada orang yang cuman kita tahu namanya doang, ya kan? Ada orang yang lebih tua dari kita, ada orang yang sepanteran sama kita, atau ada orang yang usianya di bawah kita, yang sudah dijemput Ilahi kembali. Semoga doa yang selalu kita panjatkan ketika kita sholat mampu mengurangi kerinduan yang pernah ada di antara kita semuanya, pendengar Pro 2 FM tercinta.

aku sering bilang di siaranku tuh, jangan pernah nunda-nunda bilang sayang sama orang ya, karena kalau kamu telat ataupun lupa ataupun gak punya waktu lagi untuk mengucapkan rasa sayang kamu atau nunjukin rasa sayang kamu sama orang yang udah tiada, itu sama aja bohong kan ya. Selalu mengundang penyesalan di kemudian hari itu gak ada artinya ya. Karena namanya sayang tuh gak mesti sama pasangan, teman pro 2. Bisa jadi sama kerabat kamu, bisa jadi sama keluarga kamu, bisa jadi sama temen kamu. Dan rasa sayang tuh gak mesti dari lisan, tapi dari action udah bisa nunjukin bahwasanya orang yang lagi di depan kamu saat ini adalah orang yang patut kamu sayangi.

0: Gak ngerti mungkin kamu pribadi ini teman Pro 2 udah berapa juta kali mendengar lagu ini ya. Dari orang-orang di sekitar kamu, dari yang kamu dengar di Pro 2 FM, atau juga dari backsound-backsound, konten-konten orang-orang yang merasa kehilangan di sosial media ya. Sekali lagi aku sangat appreciate banget sama Enau featuring Ariel Lasmana dan yang judulnya Sesi Potret yang lagi kamu dengar saat ini. Yes, ini juga gak kalah banyak yang dengernya dari tahun 2023 lalu sampai dengan sekarang teman Pro 2, si cantik mahal ini bersuara merdu dengan Sial yang satu ini.
1: Siapa?

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

hari ini, All My Love, Coldplay, teman Pro 2. Gimana dengan malam Sabtu kamu pada akhirnya ketika kamu baru mendengarkan Pro 2 FM Loxmal di jam segini? Ampun deh, udah dari jam 8 aku nemenin kamu dengan semangat yang luar biasa. Semoga peraduan kita di malam hari ini mampu menghiburmu, mampu memberikan ruang sendiri yang tidak begitu pengap, mampu memberikan inspirasi-inspirasi baru yang pada akhirnya membuat keadaan kamu lebih baik saja dari sebelumnya. Thank you for having me, teman Pro 2. Tentu ada kalimat yang ngenakin mungkin ya, selama menemani kamu semua malam hari ini. I'm so sorry, besok kita ketemu sore deh di jam 3-an ya. Mungkin ada hal yang mengganjal dalam hati yang ternyata setelah kita pikirkan, setelah kita renungkan, hal tersebut hanya bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Gak harus meminta klarifikasi dari yang bersangkutan untuk kebaikan bersama. Iya kan? Terkadang kita dipaksa untuk dewasa untuk satu hal, teman Pro 2, tapi tetap nilainya baik, positif, dan semakin membuat kita dewasa, teman Pro 2. Terima kasih untuk hari ini ya, jangan lupa bersyukur. Udah jam 11 kurang 2 menit, yang belum sholat isya silakan laksanakan, jangan di skip lagi, jangan sampai kebablasan ya. Egy Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak lagu lainnya dalam Jazz Music sampai jam 12 nanti.

0: anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya menyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai bertugas mengucapkan

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

57 ini tinggalkan pukul 4 pagi. Masih terus mendengarkan era di Prodolog Sumawi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya teman Prodolog, aku Dika akan terus menemani kamu sampai jam 9 pagi. Kumandang azan sholat subuh di jam 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menanti dan menunggu pelaksanaan ibadah sholat subuh hari ini. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita di hari Sabtu ini tentunya. Tetap terus bersama kami dari Prodolog Sumawi. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 6 pagi. Dari Prodolog Sumawi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Kita awali informasi dari Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Aceh menghadiri dan juga mengikuti secara langsung rangkaian peresmian Bendungan Rukuh di Kabupaten Pidi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari lokasi Bendungan Rukuh, Sekda Aceh bersama Forkopimda Aceh menyaksikan Presiden Prabowo meresmikan secara serentak 5 bendungan strategis nasional, yakni Bendungan Rukuh di Kabupaten Pidi dan juga Bendungan Kerto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Bendungan Sidan di Provinsi Bali, Bendungan Jelantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Meniting di Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan air baku, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhasil meraih peringkat pertama dalam pelaporan standar pelayanan minimal se-Provinsi Aceh untuk triwulan 2 tahun 2026. Capaian tersebut juga berdasarkan data yang dipublikasi melalui laman resmi SPM Bangda Kemendagri go.id. Per 8 Juli 2026, prestasi ini menjadikan bukti komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan juga berbasis data. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meminta pemerintah pusat segera mempercepat penyaluran berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak banjir guna mempercepat pemulihan ekonomi penyintas. Lambatnya realisasi bantuan dinilai berdampak pada belum pulihnya mata pencarian warga, bahkan mendorong sebagian masyarakat untuk memilih merantau demi memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara telah menyelesaikan proses pendataan, verifikasi, dan juga validasi by name yang juga penyintas banjir di 696 gampong yang tersebar di 25 kecamatan terdampak. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Masih terus mendengarkan dari Prodolog, semua teman terbaik kamu. Jam 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah teman Pro 2, tadi juga kita sudah mendengarkan jazz musik. Ya, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 6 pagi. Dan ini kita sudah mulai melihat dan sedikit terlihat matahari yang sudah mulai bersinar cerah di pagi hari ini. Masih kita mulai dengan lagu religi dari Nyamu Hajar Lam Karuna, ya, dengan Wedding Nasyid yang kita dengarkan tentunya. Ada yang berbahagia hari ini? Pasti dong ya. Ada yang hari ini lagi deg-degan nih teman perdua. Mungkin hari ini menjadi hari pergantian status gitu ya. Yang sebelumnya lajang, hari ini sudah akan melangsungkan akad. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, Dika akan terus menemani kamu sampai jam 9 pagi. Dan informasi lainnya siap dikehadirkan untuk kamu semuanya. Single terakhir di lagu religi ini darinya Maher Zain dengan Allah Ya Karo, kita puterin di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semuanya, terus bersama Dika di era di Prodolog, semua teman terbaik kamu.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

0: 4 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Produa. Masih di program Spada ya, di pagi hari ini di gelaran hari Sabtu 11 Juli. Dan ini menjadi hari weekend kamu yang akan terus panjang sampai beberapa hari ke depan ya. Semoga teman Produa kamu tetap semangat, apalagi untuk kamu yang mungkin tidak bisa merayakan weekend karena harus terus bekerja di hari ini ya.
1: Ingatkan diri.
0: Semangat untuk kita semua tentunya. Udah ada agenda belum nih teman Produa? Pasti ya. Jadi setiap kita memulai pagi itu kita harus sudah punya nih teman Produa ya. Ini mau ngapain sih? Mau kemana sih? Apa yang akan kita kerjain dulu itu harus udah kita pikirin dari tadi malam harusnya. Jadi pagi harinya tinggal eksekusi aja ya. Jadi selamat pagi untuk kamu semuanya. Masih kita dengarkan lagu-lagu sampai jam 9 pagi di RRI Prodol Semawe. Teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

0: Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Siaran Prodio RRI Lux Mawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook dan TikTok @prodio_luxmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.